Yes, malam kemana Bas FM Radio Bojonegoro Sobat. Selamat pagi ya yang baru merapat, yang baru bergabung di Semalam Kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, cuacanya udah mulai cerah, udah mulai panas meskipun ada mendungnya sih ya, masih ada mendung-mendung gitu, tapi udah mulai cerah Sobat Bas ya. Dan memang kita sudah masuk musim kemarau ya. Jadi mudah-mudahan di musim kemarau ini kita semuanya tetap sehat gitu ya. Apalagi kalau pergantian kayak gini tuh kan biasanya yang selalu apa ini namanya, selalu tidak bisa menyesuaikan diri adalah kondisi tubuh gitu ya. Karena habis musim penghujan tiba-tiba ke musim panas lagi, tapi tiba-tiba

saya ada hujan lagi gitu ya. Jadi benar-benar kita harus menjaga kondisi kesehatan dengan baik ya. Dan coba kita cek perkiraan cuaca hari ini, apakah ada hujan-hujan yang mewarnai bau-baunya. Karena cuacanya itu benar-benar cetar banget gitu ya sobat. Panasnya luar biasa ya. Oke, okay. Untuk hari ini kondisinya cetar seru sobat. Tapi nanti jam 1 di sini ada warna-warna hujan yang akan turun. Tapi enggak tahu ya, namanya juga cuma perkiraan cuaca ya, bisa terjadi bisa tidak. Tapi yang pasti kita bisa berantisipasi. Yang pasti hari ini aktivitasnya yang berhubungan dengan cuaca yang cerah terang, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan lancar ya. Karena cuacanya hari ini cerah dan terang sampai siang ya. Itu dia. Nanti ada hujan ringan diperkirakan di jam satuan, tapi masuk di jam malam berawan, oke? Okay? Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini agendanya banyak sekali, mudah-mudahan cuacanya juga mendukung begitu ya. Halo, sopaiki Bu Win. Pagi. Semangat pagi ya Bu Win ya. Dari kemarin kok gak ada gabungan, kemana aja Bu Win? Lagi sibuk apa? Bikin sarapan apa pagi hari ini? Oke ya, selamat pagi. Apapun aktivitasnya hari ini ya Bu Win, lancar selalu sambil tetap monitor semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya. Sambil sibuk beraktivitas noto telur puyuh. Bunda Inung pastinya ya. Oke, selamat pagi juga. Sambil aktivitasnya hari ini juga lancar selalu begitu ya. Ada di kawasan Malang ada Pak Ale juga. Mudah-mudahan streamingnya udah on gitu ya. Udah dengerin Bas FM dan sudah nyeruput secangkir kopinya ya di kesempatan pagi hari ini. Wih, sarapannya apa lagi Bu Win? Panggang ya kayaknya ya. Bukan ya. Iya, ini kayaknya panggang. Oh, ini. Apa ini? Lele. Lele di apa ya ini namanya? Di bumbu kuning ya Bu Win ya. Lele di bumbu kuning. Oh, kalau itu pedes gitu sawager banget. Oh, iwak kuto. Nah, iwak kuto itu dia. Iwak kuto itu iwak yang sehat banget juga untuk kita ya. Yang pastinya kalau sobat Bas yang mungkin pagi hari ini juga masih sibuk di dunia perdapuran gitu ya, mudah-mudahan semuanya juga lancar-lancar saja sambil mendengarkan semalam kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Lagi nikmati sarapan, nalo-nalo, rasa kesusu, rasa cepet-cepet, gak keselak. Yang belum sarapan ya wis disiapkan semuanya, segera sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan yang udah sibuk dengan rutinitasnya, lancar aktivitasnya sambil ditemanin semalam kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Oh iya, kalau ada Bowie ada Mbak Las. Selamat pagi Mbak Las. Selamat beraktivitas juga di dunia apapun pagi hari ini, pokoknya lancar selalu gitu ya. Sambil tetap dengerin semua 6,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat ya, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Yang sedang menikmati sarapan ya, mantap luar biasa ya Bu Win ya, sudah mateng ikan kutuknya di bumbu kuning ya, seger banget. Itu seger kalau pedes lagi gitu ya Bu Win ya, pedes atau enggak? Biasanya Bu Win tapi kalau masak juga sukanya yang pedes ya. Oke, selamat menikmati sarapan pagi hari ini ya, untuk Bu Win juga untuk semua sobat Bahasa Bang yang lagi sarapan di pagi hari ini. Mudah-mudahan sarapannya benar-benar bisa membuat energi tenaga kita lebih banyak lagi, lebih bagus lagi untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Bu Amber, hari ini mudah-mudahan juga udah fit ya, udah sehat. Kemarin masih flu-flu gitu ya. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, juga minum air putih hangat yang banyak gitu ya, flu-nya segera hilang dan hari ini sudah bisa beraktivitas normal bersama dengan momongan tercinta. Begitu ya Bu Yambar ya. Ada juga Bunda Lili di Pacul juga selamat pagi bareng lehernya ya. Tante Salina juga di kawasan Pacul juga selamat pagi. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nipo Jonegoro. Pagi hari ini sobat ya, mungkin ada di antara sobat yang pengen masak ikan kutuk juga, karena kebetulan juga belum bikin menu hari ini, bingung gitu ya. Nah, pagi hari ini kita bicara ikan kutuk ya. Saya terinspirasi dari masakannya Bu Win tadi. Ikan kutuk ini adalah sebutan lain untuk ikan gabus sobat di beberapa daerah di Indonesia. Namun nama ilmiahnya adalah Channa striata. Tahu, bagus banget ya namanya ya. Ternyata namanya Channa striata, Channa gitu ya, kayak lagu India. Ikan ini hidup di air tawar seperti sungai, rawa, dan sawah ya. Dengan tubuhnya yang memanjang, warnanya coklat kehitaman bercorak belang. Kemudian kepalanya mirip ular sehingga sering disebut snakehead fish gitu ya. Bisa bertahan di air yang minim oksigen. Nah, ternyata ikan kutuk ini juga banyak manfaatnya karena kaya protein, kemudian mengandung albumin yang baik untuk membantu pemulihan tubuh. Jadi makanya selalu ada yang ngomong kalau habis sakit, habis pemulihan gitu ya, banyak-banyak makan ikan kutuk, ternyata memang mengandung albumin dan baik juga untuk pertumbuhan dan kesehatan otot ya. Jadi yang mungkin ototnya suka kaku-kaku, suka linu-linu gitu ya, lauknya bisa diganti ke ikan kutuk ya. Biasa ikan kutuk bisa dibikin sup, boleh dibikin pepes juga enak, langsung digoreng di sambal juga enak, terus dibikin kayak Bu Win tadi ya, bumbu kuning juga enak banget. Pokoknya tergantung serela dari sobat Basebam ya. Yang pasti ikan kutuk ini cukup populer sebagai makanan bergizi dan sering dikonsumsi untuk membantu pemulihan setelah sakit atau operasi ya. Jadi betul sekali kalau biasanya habis pemulihan, yang habis dari sakit gitu ya, mengkonsumsi ikan kutuk ternyata memang benar adanya. Oke, dan pagi hari ini mudah-mudahan sehat semuanya ya, yang mungkin habis sakit, masa pemulihan segera pulih kembali, segera sehat kembali seperti sedia kala begitu ya. Oke, kemudian Pak Ali, sarapannya masih tetap ya, roti goreng, mantap. Itu roti goreng juga enak banget ya, disandingkan sama kopi gitu ya. Wes entek roti goreng siji apa loro, kopine sak cangkir wareg pisan ya. Oke ya Pak Ale ya, tetap merapat hingga tuntas nanti sambil menikmati roti goreng dan secangkir kopinya di pagi hari ini ya. Coba diadikan dulu kembali yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio Nipo Jonegoro ya.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Emosi dari kawasan THRM 17 Bojonegoro ya sobat. Kembali di perjalanan IG pagi hari ini. Kita masuk di sesi yang terakhir ya, di jam 8. Jadi apanya udah pada semangat, udah pada sibuk dengan aktivitasnya, udah pada bangkit gitu ya. Kalaupun masih ada yang PW, masih ada yang mager, masih ada yang ogogahan, ya mungkin aktivitas agak siang sedikit. Oke. Segera bangkit begitu ya. Dan pasti menemani apa pun aktivitas sobat di pagi hari ini, tetap merapat di 96,6 Radio Ini Bojonegoro ya. 08 11 305 2 96, masih ditunggu di WA, juga di teleponnya 88-5809 juga boleh ya. Sekarang ini kita sudah masuk musim kemarau ya sobat. Musim kemarau adalah periode dalam setahun ketika curah hujan sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali. Di wilayah di banyak wilayah tropis seperti Indonesia, musim ini biasanya terjadi setelah musim hujan dan ditandai dengan cuaca yang cukup panas serta udara yang lebih kering ya. Dengan curah hujan yang sangat sedikit, kemudian suhu udara cenderung lebih panas di siang hari, kelembapan udara rendah, banyak sumber air atau sungai atau sumur yang juga mulai menyusut, bahkan kekeringan, bahkan juga tanah menjadi kering dan retak ya. Dan biasanya dampak-dampak dari musim kemarau adalah tanaman bisa kekurangan air sehingga hasil panen menurun, kemudian ketersediaan air di beberapa daerah juga mengalami kekeringan. Dan untuk kesehatan adalah risiko dehidrasi ya, dan penyakit terkait panas juga meningkat. Dan biasanya juga yang sering terjadi adalah potensi kebakaran hutan atau lahan yang lebih tinggi. Jadi tetap berhati-hati dan waspada di musim kemarau seperti ini dengan menjaga kondisi kesehatan dengan baik. Tetap minum air putih ya, secukupnya. Dan kalaupun memang gak merasa haus ya, pastikan juga tetap minum biar tetap mendehidrasi tubuh begitu ya. Dan biasanya kalau musim kemarau ini cocok untuk panen dan pengeringan hasil pertanian. Kemudian aktivitas luar ruangan lebih mudah karena jarang hujan, dan produksi garam meningkat di daerah pesisir. Jadi setiap musim pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya, tapi yang pasti untuk kita semuanya tetap bisa melewatinya dengan lancar, melewatinya dengan sehat-sehat saja, dan rutinitas juga berjalan dengan lancar begitu ya sobat ya. Oke. Masih di IG bareng Dian Wijaya. Coba dihadirkan kembali yang satu ini ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di perjalanan IG ya, di kesempatan pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang pasti sobat Bas FM, pagi hari ini mudah-mudahan semuanya lagi bahagia, lagi gembira moodnya ya, gak ada lagi sedih, gak ada lagi jengkel, gak ada lagi nesu ya, gara-gara yang namanya Zinyal. Karena sobat Bas ya, kadang tuh kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang gitu ya, kayak sinyal. Serius sobat ya, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama yang namanya sinyal ya. Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, mau video callan sama teman dan juga keluarga, bahkan sampai ngabarin ya, aku udah nyampe tuh, aku lagi ini nih gitu ya. Tuh semuanya butuh yang namanya sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kita jadi tenang. Tapi pas hilang dikit, wah paniknya luar biasa. Paniknya benar-benar satu rumah ikutan semua gitu ya. Apalagi kalau pas lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering ya, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang sudah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma kuat di kota aja, tapi Smart Friend, jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas sobat Bas FM semuanya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bos Radio Bojonegoro ya Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan IG juga harus dituntaskan ya. Tetap rapat, tetap bergabung, Spektrum bisa disimak kembali. Lagu-lagu juga sudah dihadirkan untuk menemani Sobat ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya ya. Selamat menjalankan rutinitas Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Mohamad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya kan. Nah, menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan emos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari.

0: Tanes Rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
1: Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Brass FM. Kata

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
6: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Selain melakukan rutinitas bersama, kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan, anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini akan membuat seluruh anggota keluarga terlibat dan mereka pun merasa keberadaannya dibutuhkan. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Mereka pun lebih percaya diri karena pendapatnya didengar dan dijadikan pertimbangan. Bukan hanya itu, keputusan yang diambil bersama juga cenderung lebih mudah ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, dua komposisi sudah berhadirkan ya barengan fans. Ada Nina. Mungkin ada sobat Bass FM yang kebetulan namanya Nina juga. Selamat siang Mbak Nina, semoga juga sehat selalu ya. Barengan Judika featuring Andi Rianto. Tenang sobat ya, tenangkan hatimu, tenangkan pikiran. Karena kalau siang-siang gini memang biasanya ada yang membuat emosi gitu ya, kayak diburu-buruin, disuruh cepet-cepet gitu kan, kita juga bingung ya. Masalahnya kita ini bukan robot. Kita hanya manusia biasa, jadi punya batas kecepatan tertentu lah ya. Oke deh, siang-siang gini, panas-panas gini, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Yang lagi menjalankan puasa juga met puasa aja, yang lagi isoma juga met isoma. Ditemenin Bella di sini di La Popin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio nih Bojonegoro.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai.
0: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

Iya sobat, sudah banyak sekali komposisi yang Bella hadirkan ya. Ini tadi barengan Liodra, lalu juga ada Tiara Andini, ada

Ziva Magnolia, judulnya Terlanjur Mencinta, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-38 lepas dari jam 12 siang sobat ya. Terima kasih untuk yang sudah selalu setia stay tune 96,6 Radio Uni Wijenegoro. Dan kita juga akan ke informasi selanjutnya. Jadi hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi tadi juga sudah digelar upacara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar secara khidmat di halaman Gedung Putih PMK Bojonegoro dengan diikuti oleh jajaran Forkopimda sobat. Jadi bertindak sebagai pembina upacara, Wakil Bupati Bojonegoro yang menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional ini harus diwujudkan melalui penguatan pelayanan publik dan juga kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Dan dalam amanatnya, Wakil Bupati Bojonegoro juga menyinggung adanya upaya efisiensi dalam penyelenggaraan APBD yang saat ini juga tengah dilakukan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Dan menurutnya terdapat sejumlah kewajiban daerah yang masih harus diselesaikan pada tahun 2026 sehingga membutuhkan sinergi dari seluruh pihak. Dan selain itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional ini turut mempengaruhi yang namanya arah kebijakan daerah ke depan sobat. Dan berdasarkan hasil evaluasi dan juga gambaran kekuatan APBN, terdapat penurunan belanja kementerian dan lembaga yang berdampak pada proyeksi APBD pada tahun 2027. Dan tepat pada hari ini ya, di tanggal 20 Mei 2026, kita juga kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Jadi sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi ini mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran, lalu juga melalui organisasi. Jadi melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad ini menjadi titik lemah perjuangan. Dan semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan juga diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat sobat.

0: tuh. Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, kau adalah perempuan paling cantik ya di negeriku Indonesia. Ini barengan Dewa 19 dan juga sudah mengantarkan kita menit kedua sobat. Lepas di jam 1 siang masih dilapopin lagu pop Indonesia untuk edisi siar hari Rabu 20 Mei 2026 ya, masih barengan Belpus di sini. Nah ini Bella juga ada informasi terkait langkah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 yang mendapatkan respon positif dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kabupaten Bojonegoro sobat. Jadi atas bantuan tersebut, SPSI juga mengapresiasi langkah Pemkab yang dinilai sangat membantu para buruh ya. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya, proses pencairan BLT DBHCHT di Bojonegoro ini kerap terrealisasi di akhir tahun. Namun pada tahun anggaran 2026 ini, Bojonegoro justru berhasil menjadi pionir kelancaran administrasi di awal tahun dibandingkan kabupaten lain. Nah, untuk selain faktor kecepatan ya, jadi SPSI juga menyoroti sistem regulasi penyaluran tahun ini yang dinilai jauh lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh buruh pabrik rokok. Meski secara nominal per individu juga mengalami penyesuaian dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp875.000, sistem kali ini juga memastikan tidak ada buruh yang gigit jari atau terlewatkan sobat. Jadi keberhasilan penyaluran yang cepat dan juga tepat sasaran dinilai sebagai buah dari komunikasi serta sinergi yang sehat antara pihak korporasi, serikat pekerja, dan jajaran eksekutif daerah sobat.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, Sobat Basso FM, balik lagi masih di Lapo Pinia, lagu pop Indonesia. Sudah ada dua lagunya Nabila Takiyah, Sementara Bukan Selamanya, lalu juga ada yang berjudul Salah Sangka, dan ada juga ini bila spesialkan untuk semuanya dari It Gitaf ya, Sedia Aku Sebelum Hujan Sobat ya. Sama seperti kita biasanya sedia payung sebelum hujan, karena hujan ini bisa turun kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke deh. Dan di menit ke-26 Bila juga akan berbagi informasi ini terkait PMK Bojonegoro yang menggelar Lomba Bertutur 2026 untuk tingkat SD dan MI. Jadi melalui Dispusip Sobat ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini kemarin Bila juga sempat bacakan informasinya, dan mungkin ada Sobat PSFM yang tertinggal infonya, jadi Bella ulangi lagi. Untuk lombanya ini bertema cerita lokal khas Bojonegoro yang digelar secara gratis tanpa dipungut biaya apapun Sobat. Jadi PMK Bojonegoro juga telah menyiapkan apresiasi berupa trofi, lalu juga piagam penghargaan, serta uang pembinaan bagi para pemenang yang mampu menyajikan cerita terbaik. Adapun sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh peserta, antara lain adalah peserta merupakan siswa ataupun siswi aktif SD ataupun MI kelas 3 pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Nah, setiap sekolah ini juga diperkenankan mengirimkan maksimal 2 orang peserta. Untuk materi cerita yang dibawakan juga wajib mengangkat tema lokal khas Bojonegoro. Sedangkan untuk sekolah asal peserta juga harus memiliki fasilitas perpustakaan atau pojok baca Sobat. Nah, untuk pendaftaran dan pengiriman video penampilan peserta ini juga sudah dibuka mulai kemarin di tanggal 13 hingga nanti di tanggal 31 Mei 2026, yaitu di hari Minggu ya. Nah, setelah itu nantinya tim juri juga akan melakukan seleksi tahap 1 pada tanggal 1 hingga 6 Juni 2026 dan akan diumumkan 10 besar finalis pada tanggal 8 Juni 2026. Sedangkan untuk babak final serta penyerahan hadiah juga akan dilaksanakan di tanggal 18 Juni 2026. Dan untuk informasi ataupun juga koordinasi lebih lanjut, pihak sekolah maupun orang tua peserta ini bisa menghubungi nomor ya, di nomor, bentar Bella geser dulu ya, ini nomornya agak kecil Sobat. Nah, udah. Jadi bisa menghubungi Bapak Agus di nomor 0823 3731 7622 Sobat. Jadi sekali lagi untuk yang berminat mengikuti lomba bertutur ini untuk adik-adik ya yang SD dan juga MI, ini bisa langsung menghubungi Bapak Agus di nomor 0823 3731 7622 Sobat.

0: Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Ni Bojonegoro dan juga masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro. Kalau tadi sudah Bella sampaikan untuk informasi lomba bertutur 2026 untuk tingkat SD dan juga MI yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro. Ini juga ada DM masuk dari Pak Sunario yang tanya tentang ini sobat, ruatan Murwakala ya. Jadi untuk melestarikan budaya leluhur sekaligus juga memperingati bulan Suro. Nah, untuk PMK Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga kembali menggelar tradisi budaya ruatan Murwakala di tahun 2026. Nah, untuk pelaksanaannya ini di hari Selasa 16 Juni 2026 di Kayangan Api, Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, sobat. Jadi kegiatan ini juga sebagai upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau memasuki bulan Suro dalam kalender Jawa, sobat. Selanjutnya, selain sebagai pelestarian budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM selama pelaksanaan acara berlangsung. Dan untuk sobat Bahasa FM yang mungkin ingin ikutan, ini bisa mendaftar secara gratis melalui tautan pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. Jadi nanti sobat juga bisa menghubungi Mbak Ayu di nomor, bentar sobat, Bella geser dulu ya, karena ini posternya ada di komputer samping, jadi kalau tidak bergeser tidak kelihatan, tulisannya juga kecil. Di nomor 0851 8008 4283, sobat ya, atas nama Ibu Ayu. Nah, selanjutnya untuk peserta juga wajib berasal dari Kabupaten Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP ataupun KK, dan disediakan kuota 100 sukerta atau jenis anak yang nantinya akan diruat. Untuk pendaftarannya sudah mulai buka kemarin di tanggal 11 Mei sampai nanti di tanggal 5 Juni 2026 pada hari kerja, dan akan tutup sewaktu-waktu apabila kuota terpenuhi. Jadi yang mau ikutan buruan, nanti takutnya kuotanya udah gak cukup nih. Dan peserta juga wajib mengikuti technical meeting pada 9 Juni 2026 di kantor Disputpar Kabupaten Bojonegoro. Dan dalam pelaksanaan ruatan, peserta juga diwajibkan mengenakan pakaian bernuansa putih, baik pakaian adat Jawa maupun busana sopan dan rapi lainnya. Nah, meskipun kegiatan ruatan ini tidak dipungut biaya, nantinya peserta juga tetap diwajibkan untuk membayar tiket masuk kawasan wisata Kayangan Api sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sobat.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Mita mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, ada satu komposisi dari Pamungkas ya. Ini judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Rilisnya juga baru saja sobat ya, di tahun 2026. Jadi satu bulan yang lalu ini rilisnya. Jadi Ibadat Gorengan tuh masih anget gitu ya, lagi mentas lagi lagu anyar. Nah, selain Pamungkas yang punya lagu baru, ini juga ada Bernat ya. Ada Kita Buat Menyenangkan, spesial teruntuk buat semuanya aja ya. 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Lagunya asik sobat ya. Kini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku

0: Kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, Sobat Bass FM, ada bara suara ya terbuang dalam waktu. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-43 lepas dari jam 2 siang. Nah, untuk lagu terbuang dalam waktu ini juga menceritakan tentang perjalanan batin seseorang yang apa ya, sedang merasakan rasa kehilangan, lalu juga kenangan, dan harus ikhlas menerima itu semua, Sobat. Jadi lagu ini menyampaikan bahwa meskipun kita sering merasa asing dan juga terjebak oleh waktu yang terus berjalan, cinta dan sebuah kenangan ini bisa menjadi kekuatan untuk berdamai dengan kenyataan. Walaupun memang kita mungkin juga pernah gagal dalam meraih sesuatu, atau ada sesuatu yang mungkin belum terwujud. Nah, ini juga pastinya terdapat apa ya, sedikit banyak kita pasti merasakan kekecewaan, tetapi di balik itu semuanya ada hikmahnya, Sobat. Jadi pandai-pandainya untuk tetap ikhlas dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa bahagia juga ya. Dan untuk lagu yang akan Bella hadirkan ini spesial juga teruntuk Sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro, Sobat. Spesial mana nih yang spesial? Ini Sobat, ada dari Kris Patih ya. Ini lagu udah lawas, cuman memang lagunya tak lekang oleh waktu. Seperti judulnya, mau didengarkan di masa kini atau masa depan nanti, lagu ini juga tetap enak pokoknya ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, Sobat Cinta kan membawamu kembali di sini ya. Di mana Mbak Bella? Di 96,6 Radio Nebo Cirebon. Terima kasih untuk yang selalu setia stay tune, Sobat ya. Sampai di jam 3 sore ini barengan Belpus. Dan saatnya Bella pamit. Besok kita kembali berjumpa di program yang berbeda, tentunya di Radio Nebo Cirebon. Tetap stay tune ya, habis ini hadir program DKM Dangdut Koplomania. Dan untuk lagu closingnya ini dari Indah Dewi Pertiwi, Sobat Risalah Hati, spesial untuk semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berpuasa juga. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 20 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro akan gelar ruatan Murwakala, lestarikan budaya leluhur dan peringati Bulan Sura. Kepala SDN Grebekan raih penghargaan Insan Pendidikan Berdampak 2026. Jaga stabilitas harga sembako, Pemkab kembali gelar gerakan pasar murah.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menggelar tradisi budaya ruatan Murwakala tahun 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau Bulan Sura dalam kalender Jawa. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Selasa 16 Juni 2026 di Kayangan Api, Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem. Masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang ingin mengikuti ruatan Murwakala dapat mendaftar secara gratis melalui tautan pendaftaran yang telah disediakan panitia. Peserta wajib berasal dari Kabupaten Bojonegoro dan dibuktikan dengan KTP atau KK. Dalam acara tersebut, disediakan kuota 100 sukerta atau jenis anak yang diruat. Pendaftaran dibuka mulai 11 Mei hingga 5 Juni 2026 pada hari kerja dan akan ditutup sewaktu-waktu apabila kuota terpenuhi. Peserta juga wajib mengikuti technical meeting pada 9 Juni 2026 di kantor Disput Par Bojonegoro. Dalam pelaksanaan ruatan, peserta diwajibkan mengenakan pakaian bernuansa putih, baik pakaian adat Jawa maupun busana sopan dan rapi lainnya. Meski kegiatan ruatan tidak dipungut biaya, peserta tetap diwajibkan membayar tiket masuk kawasan wisata Kayangan Api sesuai ketentuan yang berlaku. Prestasi membanggakan diperoleh Dunia Pendidikan Bojonegoro. Rita Yuwana, Kepala SDN Grebekan Kecamatan Kalitidu, meraih penghargaan tingkat nasional pada ajang Insan Pendidikan Berdampak 2026 kategori Inspirator Pendidikan Formal. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa sekolah di wilayah pedesaan pun mampu melahirkan inovasi pendidikan yang berdampak luas. Berangkat dari kegelisahan terhadap keterbatasan akses dan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mayoritas berasal dari keluarga petani, Rita Yuwana justru melihat adanya potensi besar yang selama ini belum memperoleh ruang untuk tumbuh dan bersuara. Melalui program tersebut, sebanyak 54 siswa kelas 4, 5, dan 6 diajak menuliskan mimpi, harapan, serta cita-cita mereka dalam bentuk esai sederhana. Dari proses itu lahirlah buku setebal 180 halaman yang diterbitkan pada Februari 2026 bekerjasama dengan PT Taman Baca Indonesia Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di Pendopo Desa Siwalan Kecamatan Sukiwaras pada Selasa kemarin. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Gerakan pangan murah ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih murah, tapi juga menjadi upaya untuk pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Fanani menambahkan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga serta mampu memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah. Demikian kelas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Pada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Halo sahabat ya, selamat sore. Jumpa kembali Elvi hadir siap menemani Anda bersama program Dangdut Koplo Mania 96,6 Bass FM Radini Bojonegoro ya. Kita berjumpa di 20 Mei 2026. Sampai tuntas nanti kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 6 sahabat.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sobat Bos FM, bersama 96,6 Bos FM Radio Negeri Bojonegoro, tentu saja masih semangat sekali ya untuk menemani Anda di Dangdut Koplo Mania sore kali ini. Sobat, ada beberapa tipsnya untuk Anda membuat nasi goreng biar lebih lezat banget dan menggugah selera aromanya kemana-mana gitu ya. Tips nasi goreng lezat itu yang pertama, gunakan nasi yang dingin ya. Nasi yang sudah dingin atau semalaman lebih bagus nih, karena tidak lembek saat digoreng kayak gitu. Karena kalau digoreng lembek itu kan gak enak ya. Terus kemudian apinya juga harus cukup besar. Memasak dengan api besar ini membuat nasi goreng lebih harum dan tidak basah. Dan jangan lupa tumis bumbunya itu sampai matang ya. Kalau sudah matang harum baru dimasukkan nasinya gitu sobat. Dan pasti kalau lebih lezat juga bisa dong ditambahkan sedikit mentega kayak gitu ya. Sedikit mentega ini bisa membuat aroma nasi goreng lebih gurih dan wangi. Benar gak sih? Iya dong. Cuma ya tergantung selera, ada yang gak suka gitu ya. Karena margarin tuh ada yang kayak aromanya susu kayak gitu. Ada yang tidak beraroma juga. Bersama 96,6 Bas FM nanti ada step by stepnya ya. Ada beberapa resep juga yang siap Elvi haturkan di ruang dengar Anda, tentu saja seputar menggoreng nasi. Waduh. Hai Bu Win, halo sayangku cintaku. Selamat mendengarkan ya, lagi sibuk apa nih Bu Win? Sudah ngopi apa belum ya? Loh, ngomongin kopi saya kok jadi pengen ngopi. Oke, kapan ge ngopinya ge? Mungkin nanti saya tua kok ane dek bel no. Kapan ada waktu yang bisa sesuai kita bisa bareng-bareng kayak gitu ya. Oke, siap Bu Win, ditunggu informasinya. Bersama 96,6, thank you untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Halo Mas Pras, Mas Dimas juga terus menunggu, selamat bergabung juga ya. Tentu saja masih bersama program Dangdut Koplo Mania sampai tuntas di jam 6.

0: Gunata.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Ya, masih bersama 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro ya. Sobat Bas FM, tahu enggak kalau kita lagi masak bikin nasi goreng tuh jangan terlalu banyak kecap, karena kecap ini harusnya secukupnya aja kayak gitu ya. Karena biar rasanya tetap seimbang dan nasi tidak terlalu lembek ya. Ini kalau kebanyakan kecap itu buat nasi kayak semakin lembek gitu. Kemudian oh iya, kalau biasanya dikasih topping tuh ya bolehlah dimasukkan topping favorit ya. Mungkin bisa ditambah telur, ayam suwir, bakso, sosis atau sayuran agar makin nikmat gitu ya. Bisa gunakan lada dan kaldu secukupnya ya, memberi rasa gurih tanpa harus terlalu asin kayak gitu. Aduk cepat supaya bumbu merata dan nasi tidak menggumpal atau tidak lengket kayak gitu ya. Ini wajan juga pengaruh loh, penggorengan itu sangat pengaruh. Terkadang kita penggorengannya kalau yang mudah lengket kayak gitu kan bikin males gitu ya, jadinya kayak aromanya sangit. Ya sangit kayak gitu, kira aromanya kayak kayak jadi nasi bakar nanti. Ya udah sobat, selamat sore untuk anda. Thank you untuk komunitas Sobat Bos FM pada sore kali ini yang juga sudah merapat, yang masih bergabung ya. Terima kasih untuk anda semua yang sudah merapat bersama 96,6 Bos FM Radio Nih Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania sampai tuntas di jam 6 nanti.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai.
0: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
0: So Clean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Wingsburg.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
7: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Kuna Shozahira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wayah lele ye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00 dan

96,6 FM milih cinta lu kelautarakan dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan telu penikot dan sama nunggal nyawici lumantar radio Bas FM pinya sangat kaulo Gayatri engkang kaji bahandarakan panjenengan wonten ing kalodangan inci penika dinten Rebo katiti Suryo kalidoso sasi Mei warso kalih ewu nemlikur kaulan darakan panjenengan ngantos paripurno mangke tabuh kalih welas daluwo

96,6 FM Wilujeng Dalu laturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyuwiji lumantar radio Pas FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nderaken panjenengan. Semoga mbeleh kalodhangan dalu punika panjenengan badhe gegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 09 09 gangsal 2 966. Kalau anda rekan panjeringan ngantos paripurna tapuh kali welas talu enggang taksi wungon katemben jejagungan katemben laya-laya utawi katemben makaryo lembur mugi-mugi tansah kalipur ugi dipun paringi kelancaran sedayanipun. Langkung-langkung menikan jik laturakan dumateng enggang dalu menikah taksi wonten perjalanan menikah enggang padi mlebet kita Bojonegoro utawi nembe medal saking kita Bojonegoro mugi-mugi tansah dipun paringi kelancaran menawi saya ngasur mien menawi ngasur lah niki bapak-bapak sopir panggilan pun ingkang kedah aman ngaten sih napa malih suasana dalu kados ngaten menika. Suasana dalu biasanipun ingkang kathah menika kendaraan ageng-ageng nggih utawi truk-truk menika ingkang biasanipun napa menika medal. Nah kleresan dateng ajeng studio menika saben yah menten saben dalu menika kathah truk ingkang sami ngaso sami istirahat dateng ajeng menika nggih. Mbok pilih menika saking perjalanan tebih wancinipun istirahat dan iki jejer-jejer truk ageng-ageng dateng ngajeng studio radio Bas FM. Inggih semoga kedang Bas FM wilujeng dalu Pak Wiwi Bu Wiwi ingkang wonten dan gembong babat sugengnya wiji lumantar radio Bas FM. Bapak itu lho Cak Wandi ingkang wonten dan Lamongan, Mbak Yu Isabella Ramadhani, Bunda Mawar Merah, Bunda Sunyani, Romo Marsilan, ugi sedaya kadang basa pami kawonten laladan Lamongan, mugi-mugi tansah kalipur. Selajengipun Bapak Waryono pitulung wonten Semboro Jember wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Masalah ingkang wonten laladan Malang ugi sugeng nyawiji mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan sedaya. Semoga kadang Basa FM kita lara seserangan menika wonten gending ingkang sampun sumadyo ingkang badhe kapiyarsa inci punika Blandong Tayub Grobogan. Semoga kita laras mugi-mugi saged nambahi

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

Panembahan FM di Tintelu kelaturakan dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Sampun wonten lampah kali inggih punika tabu sedasa langkung sedasa menit. Semoga mbok pilih kalau dengan telu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 09 saged ugi lumantar WA 08 1 03 0 gangsal 2 966. Mbah Masiran iki wonten ala dan tengger ngasem wilujeng telu Mbah Masiran sugih nyawiji lumantar radio Pas FM Buari dalam pawaro ugi wilujeng dalu Bu Yambar dalam Bapak Yambar yang kau terlalat dan kali pangkal tidu semangat penarasi nambi menopo kemawon semantan ugi kalau terakan dumateng sedoyo kadang-kadang bahasa pamci yang kau ten kalau dengan dalu penikor nembinya wiji lumantar radio Pas mugi-mugi tansah kalibur dan semoga kita laras seserengan gending selendang biru.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sahanom kemana bahas apa milu cinta lu kelah terakhir rumah tangga panjenengan. Engkau wonten kalau dengan telu penikatan sama nunggal nyauci lumantar radio pas FM. Sama nonton lampan engkau tiga jipi niku tapu suala selangkung sekawan menit waktu nonton radio pas FM. Semoga mbak pilih pada ngegono utaya tor pambagio wilujeng sake sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo sakit uki lumantar WA 08 gangsal 0 66 semoga sembilan malingkang pada ngegono sakit sesambetan lumantar nomor ingkang sampun kalau sepatakan kalau wow.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Parokatan Sutresno panjenengan tak si sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Inovasi merupakan suatu terobosan baru dalam hal apapun. Begitu juga dalam hidup kita. Karena dengan bergerak sedikit saja dalam hidup, terkadang tidak cukup. Apalagi jika hal itu menyangkut kesuksesan. Maka diperlukan penilaian tentang pergerakan apa saja yang telah kita lakukan dengan menciptakan suatu inovasi baru yang menghasilkan prestasi.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Hai hai, 96.6 Radio Uni Bojonegoro barengan Bella Uspa sobat ya. Di pagi hari ini semangat selalu. Di hari Kamis ya, edisi siar di tanggal 21 Mei 2026. Nanti Bella akan kembali dengan informasi dari mana saja, pokoknya sobat bisa nikmati lagu yang Bella hadirkan dan juga bisa simak informasi yang Bella sampaikan ya. Ada Hakikat Sebuah Cinta spesial teruntuk sobat-sobatku di pagi hari ini, dan yang pasti tetap produktif ya, walaupun masih pagi. Ayo bangun semangat biar gak gantuk sobat ya. Kita di JN Remix, monggo.
1: Perform Saklur Team from DJ Reza Fulgureksan and WSB Official.

from DJ Reza Fulduraksan and WSP Official.

Iya sobat, sedia aku sebelum hujan ya. Ini lagunya dari It Gitaf dan juga sudah berhadirkan untuk versi DJ Remixnya di program IG Informasi Pagi yang bikin happy sobat. Yang kemarin lagu popnya itu yang versi original sudah berhadirkan di ini apa namanya, Lapopin ya, lagu pop Indonesia. Jadi untuk yang remix di IG Informasi Pagi yang bikin happy sobat. Oke deh, nanti Bella juga akan berbagi informasi dari seputaran kota Bojonegoro dan juga dari luar Bojonegoro. Yang penting tetap stay tune di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ada sayang 9 sobat ya, wakil lagi gak cuma si Ciloro sampai songo loh, bayango. And with the hottest disc jockey.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat ada DJ Saleho sudah mengantarkan kita menit ke-51 lepas dari jam 6 pagi. Dan kita juga akan ke informasi yang pertama. Ini terkait pameran seni rupa inklusif yang digelar di Ngeraho, Bojonegoro, sobat. Jadi puluhan penyandang disabilitas ini saling unjuk karya. Nah, pameran seni rupa, sebuah ruang ekspresi yang hangat, penuh inspirasi dan inklusif, resmi dibuka pada Rabu kemarin di Desa Blimbing Gede, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Dengan mengusung tema Jejer Sejajar dan Bermartabat, pameran seni rupa inklusif untuk penyandang disabilitas juga akan digelar selama sepekan penuh mulai 20 Mei hingga nanti di tanggal 27 Mei 2026, sobat. Dan menurut Agus Urip Wijianto, penyelenggara dari Sanggar DOT Art, menyampaikan bahwa acara ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik maupun mental bukanlah penghalang untuk melahirkan sebuah karya seni yang luar biasa. Jadi kegiatan ini jika sukses terselenggara berkat kolaborasi antara Sanggar Seni DOT ART dan juga Dinas Kebudayaan serta Pariwisata Disbudpar Bojonegoro serta Dinas Sosial atau Dinsos Bojonegoro, sobat. Dan selanjutnya, untuk masyarakat yang ingin mengapresiasi karya-karya hebat ini, pameran tersebut juga dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga di jam 9 malam. Selain dapat menikmati galeri lukisan di siang hari, suasana malam di lokasi pameran juga akan dihidupkan dengan agenda performance art, sobat ya. Jadi panggung malam tersebut dibuka lebar bagi siapa saja, baik peserta disabilitas ataupun seniman Nusantara maupun masyarakat umum yang ingin menyumbangkan karya ataupun juga menampilkan bakat atau sekedar berbagi ruang rasa. Dan yang pasti, melalui pameran inklusif ini, Kabupaten Bojonegoro juga kembali mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri tentang pentingnya membangun lingkungan yang ramah, setara, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.